0: Okay.
1: Dan bila bersama sepahai hatalihai.
2: Sri Lanka Rhythm Vishwa Sisara Live FM.
3: Live FM.